0: kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa Fanistia konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Oke, beli Vitalik bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kekasih, aku kan pergi.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagunya Shanti. Judulnya adalah Hanya Memuji. Sudah mengudara, sudah mengisi ruang dengar Anda pagi hari ini ya. Dan tentu lagunya pun spesial Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih fans Tia. Nggak kerasa, ternyata kita juga sudah masuk di session yang kedua. Sekarang sudah jam 8, lebih 10 menit fans Tia Gawa Merdeka masuk ke session yang kedua untuk edisi hari Jumat di program Tirama. Maka kita akan bahas informasi tentang tradisi, adat istiadat, hal-hal unik seputar Bali. Pokoknya segala hal-hal unik tentang Bali. Kira-kira kita bahas apa ya, fans Gawa Merdeka? Masih ingat gak sih, minggu lalu kita tuh sudah bahas soal tari baris singe Mandawa kubu tambahan. Nah, sesuai janji, hari ini kita akan bahas part 2-nya, fans Tia. Jadi jangan kemana-mana, nanti Tiara bakal bahas sampai di jam 9 pagi, oke? Untuk sekarang, fans Gawa Merdeka, Tiara punya informasi lain dulu nih. Informasinya spesial buat fans Gawa Merdeka yang mau lanjut kuliah nih, fans Gawa Merdeka. Jadi, kalian bisa langsung daftar di Universitas Dwijendra Denpasar. Karena Universitas Dwijendra Denpasar ternyata masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 loh. Jadi, untuk fans yang pengen ngelanjutin pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwijendra siap menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Dan di Universitas Dwijendra ini punya 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, serta ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu semuanya didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwijendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk fans Gawa Merdeka langsung bergabung bersama Universitas Dwijendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung follow Instagram yayasan _ Dwijendra atau bisa juga hubungi 0811 382 511. Yayasan Dwijendra, unlock your potential, shape your future.

Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

di lantai juga mau 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagu ya Jamrut. Berakit-rakit sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Special buat panitia kita yang sudah request. Barusan tadi Tiara sempat cek Facebook, ternyata ada yang request di Facebook. Jadi lagunya Tiara puterin. Semoga sudah didengar sama yang request ya. Oke, seperti yang Tiara bilang tadi, kita akan bahas untuk part 2. Kita pembahasannya tentang tari Bari Singe Mandawa, tarian sakral, tarian yang unik di kubu tambahan Fansi Gelang Merdeka ya. Oke, kenapa tarian itu dibilang sebagai tarian sakral? Karena ini hanya bisa dipentaskan di pura dalam puri kubu tambahan aja loh, Fansi Gelang Merdeka. Dan yang lebih gong, tari Bari Singe Mandawa ini punya akar sejarah yang tua banget. Karena tarian ini tuh diperkirakan sudah ada sejak 886 sebelum masehi atau abad ke-9 pada masa perkembangan spiritualitas masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh ajaran Jiwa Budi. Gitu fansi ya, jadi kita flashback dulu sebentar ya. Karena minggu kemarin kita sudah sempat bahas tentang bagaimana tarian ini ditarikan begitu ya, misalnya berapa orang penarinya, terus kostumnya gitu kan. Karena memang unik banget Fansi Gelang Merdeka, baik dari segi kostum, terus kayak dari wajah kan nih, kayak dipoles warna putih gitu fansi ya, iya kan. Terus memang benar-benar mereka itu punya makna simbolik di setiap hal-hal yang mereka pakai, di setiap hal-hal yang mereka gerak gitu ya. Nah untuk part 2 nya sekarang kita akan bahas tentang rangkaian gerak dari tari Bari Singe Mandawa yang ternyata menggambarkan perjalanan spiritual dan juga semangat keprajuritan suci yang menjaga keharmonisan jagat. Jadi gerakan awal atau tandang itu berupa langkah pelan tapi mantap gitu ya saat penari memasuki arena atau venue narinya begitu. Ini menandakan kesiapan fisik dan juga batin untuk melaksanakan tugas suci. Tentu diiringi dengan ketukan lambat 3x8 yang membangun suasana sakral di awal pementasannya. Kemudian sikap dasar atau agem itu menunjukkan tubuh tegak, dada membusung, kaki terbuka selebar bahu, dan tangan memegang tombak dengan mantap. Penggambaran tentang kewibawaan serta kesiagaan. Dan juga ini juga ada ketukan 3x8 yang tegas juga Fansi Gelang Merdeka ya. Selain sikap dasar atau agem, itu juga ada gerak yang namanya sikap siaga atau tegak ngagem yang memperhatikan gerakan tangan dan juga kaki dalam posisi siap dengan pandangan tajam ke depan, menggambarkan kewaspadaan spiritual, diiringi pula dengan ketukan 3x8 yang cepat.

97 97 FM Gema Merdeka Ngetren Cinta Gila. Ini adalah lagu dari miliknya Ungu. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami di 081558000977. Oke, kita lanjut lagi yuk, fansnya Gawa Merdeka. Kita masih bahas uniknya tari baris singa mandawa di Kubut Tambahan. Kita masih bahas soal gerakannya lagi nih ya. Di tari baris singa mandawa itu juga ada gerakan langkah gagah atau ngeleok. Ini dilakukan dengan langkah lebar dan hentakan yang kuat mengikuti ritme 3x8, menampilkan kejantanan dan juga kekuatan. Kemudian ada juga gerak kepala, gerak mata, ngelik atau nyeledet gitu ya. Fans dia bergerak cepat dan juga tajam dengan kedudukan 2x8, melambangkan konsentrasi batin dan juga penguasaan diri. Terus untuk gerakan tangan, itu kan karena mereka juga bawa tombaknya ya, fans di Gawang Merdeka, ada ngembat dan ngeleok namanya. Ini dilakukan dengan ayunan halus tapi kuat sesuai dengan irama 3x8, jadi simbol perlawanan terhadap kekuatan negatif. Kemudian ada juga gerakan perang atau mebangbang. Ini menampilkan formasi prajurit bertempur dengan ketukan dinamis 4x8, menandai semangat heroik perlindungan desa. Lanjut ada gerak malpal, ini sebagai transisi yang dilakukan dengan langkah gagah berirama 3x8, menggambarkan penjagaan wilayah suci. Ada juga namanya gerakan mendak atau pas mereka lagi jongkok gitu ya, fans ya. Ini melambangkan penghormatan kepada bumi dengan ketukan 3x8. Kemudian ada juga gerakan nyereksek, ini menekankan harmoni antar manusia dengan ketukan 3x8. Kemudian juga ada gerakan di tarian itu yang namanya nungkaya, ini menunjukkan hubungan dengan Tuhan juga dengan ketukan 3x8. Selain itu ada juga gerakan ayunan tombak yang menggambarkan ketangkasan prajurit dalam irama 3x8. Dan terakhir sebagai penutup itu ada gerakan yang namanya ngumbang dan juga ngelayang, dilakukan secara lembut tapi dengan tetap penuh hormat dengan ketukan pelan 2x8, menyimbolkan pengembalian energi suci kepada alam semesta. Gitu, fans juga mereka sama seperti tari-tari pada umumnya, pasti setiap gerak tuh ada namanya, setiap gerak juga pasti ada makna simboliknya gitu ya fans ya, termasuk dengan tari baris singa mandawa di Kubu Tambahan ini. Oke, tadi sudah gerak-gerakannya, nanti kita akan bahas selanjutnya fans juga mereka instrumen dalam tari baris singa mandawa, nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya fans juga Merdeka. Tapi disclaimer juga untuk fans yang mungkin

sudah penasaran banget gitu kan, gerakan yang tadi Tiara bilang tuh kayak gimana ya, maksudnya ilustrasinya, gambarnya, visualnya, itu bisa kalian cek langsung di YouTube Fancy Gawang Merdeka biar penasarannya jadi ketahuan gitu jawabannya. Oke? Okay?

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Bayu Risa featuring dengan Rayu Fanistia, judulnya adalah Percaya, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, lagu ini masih akan kita dengerin di TV's Fanistia Gema Merdeka. Sembari kita akan lanjut bahas instrumen dalam tari baris Singamandaw yang fungsinya gak cuma sekedar sebagai pengiring lagu, pengiring musik gitu ya Fanistia ya, melainkan ini juga sebagai media spiritual yang menyeimbangkan hubungan antara dunia skala dan juga niskala. Setiap alat musik punya karakter suara dan simbolisme tersendiri yang menyatu dengan gerak tarian dari para penari, menciptakan nuansa sakral dan juga hikmat dalam setiap pementasan. Fanistia Genta ini merupakan lonceng kecil dari logam perunggu yang dibunyikan dengan ayunan tangan, suara yang lembut dan bergetar panjang, melambangkan harmoni kosmis, menjadi simbol pemanggil energi suci dan juga sarana penyatuan kesadaran dengan Sang Yang Widiwasa. Genta digunakan untuk memperkuat taksu penari, menghadirkan rasa kehadiran Tuhan di tengah pertunjukan tarian tersebut. Selanjutnya ada yang disebut dengan gentorak. Ini terdiri atas rangkaian lonceng kecil yang diikat pada kayu atau kain. Bunyi gemerincingnya ini akan mengembarkan kesiagaan dan perlindungan spiritual. Dipercaya mampu mengusir kekuatan negatif, di mana ritmenya yang cepat dan teratur menandakan getaran energi yang dinamis dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan roh leluhur. Ada juga mangkok uter atau genta Tibet yang berbentuk mangkuk logam besar yang dibunyikan dengan memutar pemukul kayu di tepinya. Getaran suaranya yang lembut dan mendalam ini fungsinya untuk membuka ruang sakral atau ngelukar alang niskala, Fanistia. Kemudian ada juga dari gamelan ngupa, ini berupa seperangkat gamelan kecil dengan ada kendang, ada gong, ada gangse, menggambarkan filosofi Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa sebagai simbol penciptaan, pemeliharaan, dan juga pelebur energi. Ketukannya stabil, berulang, dan mengalun dengan pola 4/4 menjadi jantung irama yang menuntun gerakan tarian. Ceng-ceng kopiak terdiri atas 2 piring logam kecil yang saling dibenturkan, menampilkan bunyi yang tajam dan cepat. Instrumen ini melambangkan bayu atau kekuatan hidup yang menghidupkan para penari. Kemudian ada juga instrumen atau suara dari reog atau gempur yang berperan menegaskan dinamika dan ketegasan gerakan para penari. Reog menghasilkan nada-nada perlapis yang menggambarkan semangat keprajuritan, sedangkan gempur mengeluarkan suara dalam dan bergema lama menyerupai dengung kosmis sebagai simbol kekokohan dan keharmonisan alam semesta. Nah, keseluruhan instrumen inilah yang menciptakan perpaduan bunyi yang gak cuma sekedar musik, Fanistia, tapi juga sebagai mantra yang dibunyikan atau mantra bunyi yang menjadikan tari baris Singamandaw sebagai ritual harmoni kosmis yang memadukan musik, gerak, dan spiritualitas masyarakat kubu tambahan. Oke, selesai sudah Fanistia Gawa Merdeka pembahasan kita soal tari baris Singamandaw di kubu tambahan. Jadi biar Fanistia jadi makin tahu, atau mungkin biar bisa lihat juga visualnya, bisa langsung tonton di YouTube ya Fanistia ya. Oke, kan benar banget kalau ngomongin soal Bali tuh gak kan pernah ada habisnya Fanistia. Makin kita kulik, makin ada aja yang bikin kita jadi takjub. Makin banyak yang kita tahu ternyata, oh gini ya, oh wow ternyata unik sekali, oh ternyata tari ini spiritual juga dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kalau bahas soal Bali gak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau Fanistia pengen tahu hal-hal lain yang unik-unik soal Bali atau tradisi adat istiadat Pulau Bali, itu kalian bisa dengerin setiap hari Jumat dari jam 8 sampai di jam 9 pagi. Oke? Baiklah Fanistia Gawa Merdeka, sebelum lanjut lagi Tiara punya informasi dulu ya untuk Fanistia Gawa Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman, dan sekitarnya. Untuk Fanistia yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, langsung meluncur ke Bali Staris cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir nomor 48A, Biaung dan Pasar Timur. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-46-1231 atau bisa via WhatsAppnya di 081-237-154-393. Dan Bali Stars ini pun punya banyak banget cabang di Bali ya, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh, Fanstia. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Ceket kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot
7: 97,7 FM.

calon gemar merdeka, ngatrain fansnya girl merdeka. Kalau fansnya punya target tahun ini, inget ya, jangan cuma target liburan atau target beli gadget baru aja. Tapi coba deh fansnya bikin satu target yang lebih jangka panjang. Apa tuh? Punya rumah sendiri fansnya. Jangan sampai kelewatan ya, karena saat ini di bulan Agustus ini ada BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif. Program ini membantu fansnya untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, Tiara bakal spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti di Sinar Mas Lain, ini diskon hingga 17%. Di Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%. Di Alam Sutra di Paddington Hake, itu diskon 17%. Di Agung Sedayu, diskon 17%. Di Paramount Gading Serpong, dapat voucher cashback hingga 450 juta. Di Paramount Petals, itu cashbacknya hingga 50 juta, fans dia. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Dan ingat fans dia, karena periode ini tuh cuma sampai 31 Agustus 2026 aja loh. Jadi, cus langsung aja. Klik laman bbri.id/BRI KPR Merdeka untuk tahu informasi selengkapnya. Oke, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Itu dia informasi terakhir kita pagi hari ini, fans Tia. Gak kerasa waktunya juga sudah hampir merapat, sudah hampir jam 9. Waktunya Tiara pamit undur diri juga. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah request lagu. Kalau ada yang ketinggalan mungkin, iya kan, karena sudah durasi, mohon maaf banget. Nanti siang bisa kebungan lagi, nanti siang bisa request lagu lagi di program Potluck di jam 11 ya. Saat ini jangan kemana-mana, karena seperti biasa setelah program Potluck, fans Tia akan dimanjakan dengan lagu-lagu pop Bali di program Varia Pulau Dewata. Oke, Tiara pamit undur diri ya, fans Tia. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi, baru pamiarse, idodani, sarang sami, dan sejago mamar dekaring di jujur mengena, semakin dimakin. Mualik sekeng Magus Supratman, sudah ulungan sobat lantai dan pasar Bali, di tiang jayu kumar, sudah tangkil malih. Iring idodani ring gelaran acara, varia plewata, talar kanto tetap ring frekuensi di tiang, siada sepitu, nanggu pitu FM. Nang idodani, senen tering desa, ring kota, ring sejubah jagat Bali. Dalam entering luar pun dibuat tangi seni memang yang siaran titiang pendidik kena rajang gitu dan kirang puna pulang puna api sapa ni ketaler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa ini para pamiarse pina ke puruan ngatur titiang pantara cara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Tinggi bantulah doa ngi sampun sidam tilar. Bila ke temang pemenang di tiang temang pemenang di tiar yang itu dani panas memerdeka sana sampun pada wentering tempat aktivitas ya sampun pada mesepuk karya hari ini ngelanturan petugas-petugas dewe sana nunggak rahina kemarin ya ada Gus Aji Macu ring semua baung si semua Gus Aji naruk jaya si semua naruk ada Bujuru Metosari ring siulan ngelantur wentanang anggang ring nongan sarang Pak Cahya ring tanggep Maoyan Lasri ring dayu Kadek Wahyu Londri Bangli si semua Indrawari Mancewarna ada Jikmang Punggul juga ya sampun semangat-semangatnya wenten ring tempat aktivitas nggih matur suksemo kumanten muali gabungan riki ring kelar dewe varia pula dewata.

Inggi sampun mati lajak jege ngenih nggih jag cecep suapi niki jege meh di Ratu Agung. Inggi wenten dewaji bukian punapi gatre dewaji beli area sendal jepit juga ada jokan mok mutiara rinyang lan klungkung dewaji buwana punapi gatre nggih tetap semangat gabungan Riki mato si semua kumanten ada juga mok Made Marleni mok Made Martini mama Arista Rasti juga nggih. Ken kabar niki mudah-mudahan tetap sengat kene sehat kenten. Tengat kene. Engal kan penyiar. Sengat. Ada juga Pak Jangga Rengnongan Mok Yanpur Arini Reng ke Topati ye. Ada Mok Wayan Asri Reng ke Tewel Penapi Gatre. Ada juga mumpung sampun ke Tewel niki. Ada Kak Sera Sarak Bude Masih. Ada Sementon Titiang Madia Priani ke kabar niki. Wenten Blitut Sude Reng Siulan. Ada Pak Ketut Tegak ye. Sada Menteri Gandapura juga Madu Sisma Pak Tut. Wenten Blis sayang sama jaga.

Ingin beli sayang nggih sampun sudah lewat orang di tantaler nggih rajang semang mewali wenten senema pasangan pandebir yang belang wayan pionir yang keingetan ubud nggih matur si semua kumanten lanturan titiang wenten jero sokar yang pedungan ngue kresi nggih suk semua yang kabe-kabe juga sampun Tonia Komang saking Gunakso Klungkung ke sarengin Komang Darsana Budiarte ngisuk semua kumanten Dewi Artini suk semua saking Sesetan Kade Wirobawa saking Banjar Kederi Singapadu Kaler nge matu suk semua kumanten wenten juga Doping SDC ngirahayu ngih turan ditiang ring ganyakan galak kadi mangkin wentan impo minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada di dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal lamudiki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekat capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, bagelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, menteri cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodani. Wenten ring apotekku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, apotek 9 Renon di Jalan Tukad Balian 50 Denpasar, apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 Denpasar, apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotekku Ahmadiyani Jalan Ahmadiyani Utara 428, ada juga di apotekku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute Badung.

Inggih sampun semuanya kopleng nggih modelar. Sana mangkin lanjutan titiang nggih wonten malih. Sana sampun moali sida nyarengin matur suksemo taler wonten Ibu Ani sering tabanan nggih, ada Ibu Surya Cempaka, ada Ibu Anang nggih pun api gatreng, lantur wonten Ibu Ariana sarang Bapak Ariana ring pejeng ngaji tiga lalang kari juga monitor nggih matur suksemo komandan wae kocap sing maning radio jak len San Bayu we. Ya asane jek sing ada matahari gitu bener beh seram Bu Ariana ne. Sama Bu, tetap sehat Bu nggih. Ada Gusti Ayu Parwati sana wenten ring Jalan Ceko Maria, ada juga Made Hendra Saputra nggih. Ada Made Rudut kesarangin Ira. Susiadi suksema ada Wayan Sene ring Mas Bedulu juga sampun juga Mas Oko Mulyarte nang Oman sareng sematan didang sane Muali Dian Suryani juga nggih sampun masuk wenten tembang manis malih aturan didareng idodane penembangnya Bagus Wirata.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Lawan pengganding ya lewat tembangnya nih Wenten Malih sane sampun sudah nyarengin Tuniar Idawati hadir dari Juanda Medan. Terima kasih sudah gabungan lewat streaming Nilo Suwarni saking jalan Mas nyarengin sok sama kumanten ada Erin Leliana ring batu bulan ya punapi gatre makrin ada Malih semedah semedahan di tiang sane wawu gabungan Maulodi Rahmawati sane wenten ring napi wastane ring Singopadu Dede Pongki penapi gato deh lantur Malih semeton ditiang Naruk Jaya Yan Abbas Pujawan ke kabariwan tetap semangat jarang ditiang Wendon Taler Wayan Sweceng ya penapi gato selamat pagi makin Malih tembang sampun siaga saking Rudiawan.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kianglin, lo.
2: Tenang, Gen, Bli. Nenek-nenek, tiang ngaben, asatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewam sari loh. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak Gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

0: sampun matilar bule Jepang katur yang Indonesia sana makin katur informasi ale ayun dewasa dewo state baik melakukan pancayarnya khususnya dewo yarnya gagak anung sang pati tidak baik melakukan upakara membakar mayat atiwa-tiwa kalau biang rau baik untuk menebang kayu membuat bubu memuja pitra tidak baik untuk membangun mengatapi rumah. Kalau gotongan baik untuk memulai sesuatu usaha tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah. Kalau temah tidak baik untuk dewasa ayu. Lebur ayu tidak baik melakukan upakara wawiwahan atau pernikahan. Ngelantur tentang pertemuan membangun rumah mengatapi rumah baik untuk membangun irigasi. Pepedan tidak baik membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk maksud tidak baik untuk membuka lahan baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Salah wadi tidak baik untuk melakukan manusianya wawiwahan mepandes potong rambut pitriatnya. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
3: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

Inggih, panas dingin ya sampun lewat aturan titiang. Selamat pagi, mewali wenden ayu ga vendor nggih penampi gatro mayu. Ada dewa boncu, suk semua pak dewa. Lantur mali wenden lo suati nering pembatan tentang karang asam lo. Lo Suartini nggih, suk semua bawa mini hasil yang luwes ngelantur wenten bapak sing ten dengang niki, bapak wayan polos ring mawang. Kanjang Dimas nggih jero Mertasari ring siolan yang su tebo saya pane putu sigi nggih punapi gatre made punio di warung bubuh Bali ring kemenuh puniki suk semua pak punio tapi sayang tiang si demen bubuh. Aduh, nyoman Darmike nggih guna adring guna seklongkong sarang wayan paswo alias nang Ayu Sading Yesuk semua Peka Dela juga Pak De Lem ring pego ken kabar Pak De. Salam sarang Rumi Arto Riki tetap semangat gabungan sampun saga lagi piasang sarang.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
7: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
6: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
7: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
6: Maksudnya gimana?
7: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
6: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
7: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
6: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
7: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: મારો જાન.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Matilan nggih pada punya. Wenten kaplur pada bigatre pariring bucun desa nggih ngalanter wenten pariring juga ring suka jiwa Metro Bangli ada Haji Tole tabanan pernah pigatre dek Mas Panjul juga nggih ring belabate
1: jauh.

Inggir dan nih panas juga memerdeka serang sami pagar terseneng ya sampun matilah dua ninggalah juga sampun nama daging rodiki di tanggiring dan nih ring dul gelaran duwe varia pulau dewata selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, halo, selamat siang fans Gema Merdeka. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang dan bahagia sekali kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia. Ngetap untuk edisi hari ini fans ya. Di edisi hari Jumat yang penuh dengan berkah ya, 21 Agustus 2026. Ya, saudara saya Yulia di sini bakal menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Ya, mau gabungan silakan ya di via Facebook-nya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp-nya 081558 8977.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada dia dari Afgan. Sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Semoga terhibur fansnya. Dian fansnya yang mau gabungan silahkan ya, di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Dan fansnya Gema Merdeka, Yulia juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda siang hari ini ya. Dan kali ini Yulia pilihkan dari Melly Guslow dan juga Ari Lasso, ada Jika.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren menghapus jejakmu ya, dari BCL dan juga Ariel Noah. Selamat siang fans ya, untuk anda semuanya yang lagi beraktivitas ya, sambil menikmati lagu-lagu dari Blantika Music Indonesia. Yuk, request lagu juga boleh ya, silahkan bergabung bareng Julia di sini di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977. Oke, fans Gema Merdeka, kali ini sebelum Julia lanjut ya, kali ini Yulia mau kasih tahu nih buat fans setia Gema Merdeka, ini datangnya dari Yayasan Dwi Jendra. Fans setia Gema Merdeka, Universitas Dwi Jendra Denpasar kini masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendra dengan 5 program studi. Yang pertama, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Fans Gema Merdeka didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan Anda yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjutnya silakan ikuti Instagram kami @yayasan_dwijendra atau di 0811 382511. Fans setia Gema Merdeka, Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future. Ini soal hati. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, kali ini Yulia putarkan dari 420 ada Mangu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: mudah ya. Dan juga simak baik-baik tipsnya untuk mengatasi jerawat di punggung. Jadi penyebab jerawat di punggung ini terjadi karena adanya kelenjar minyak dan banyak folikel rambut Vanstiaga Memerdeka ya. Nah, dalam kebanyakan kasus, Anda dapat menghilangkan jerawat dengan melakukan perubahan gaya hidup dan pengobatan rumahan. Yang pertama Fancy ya, cara mengatasi jerawat yang ada di punggung ya, dengan cara perubahan gaya hidup nih Fancy ya. Yang pertama, mandi setelah berolahraga. Jadi membiarkan keringat dan kotoran menempel di kulit setelah berolahraga ini berisiko tinggi untuk menyebabkan munculnya jerawat di punggung. Oleh karena itu, sebaiknya segeralah mandi setelah berolahraga. Yang kedua, Vanstiaga Memerdeka ada eksfoliasi. Jadi gunakan scrub dari asam salisilat ya. Ini untuk menghilangkan kotoran dan minyak ekstra dari kulit. Nah, cara ini juga dapat membantu mengurangi jumlah kulit mati yang berisiko menyumbat pori-pori. Vanstia, cara ini mendorong peremajaan kulit ya, sehingga menghaluskan dan memperbaiki tekstur permukaannya. Nah, melakukannya secara rutin ini dapat membantu mempercepat proses penyembuhan jerawat yang ada di punggung.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetervan setia Gema Merdeka. Itu dia, ada separuhku dari Nano sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Kita lanjutkan lagi fans setia Gema Merdeka, bagaimana sih cara mengatasi jerawat di punggung? Nah itu dia, memang sih menyebalkan ya kalau ada jerawat, jangan kan di punggung, di muka apalagi, aduh bikin galau jadinya ya. Oke fans setia, setelah tadi Anda mandi setelah berolahraga ya, dan juga eksfoliasi, yang berikutnya kenakan pakaian yang longgar. Nah, fansnya Gema Merdeka, kebiasaan olahraga dengan pakaian ketat ini dapat menjebak kotoran dan keringat, sehingga berisiko masuk ke dalam pori-pori dan memicu jerawat. Jadi, sebaiknya pilihlah pilihan pakaian yang longgar agar kulit dapat bernafas ya. Nah, fansia, selain dengan cara alami, Anda juga bisa menggunakan obat-obatan yang terjual bebas di apotek. Yang berikutnya, gunakan tea tree oil. Jadi, minyak pohon teh atau tea tree oil ini telah dapat membantu mengobati berbagai masalah kulit. Salah satunya adalah jerawat. Kandungan tersebut bekerja dengan membunuh bakteri penyebabnya. Jadi bahan alami ini bisa digunakan sebagai cara menghilangkan jerawat di badan ataupun di punggung. Yang berikutnya, singkirkan rambut dari punggung. Rambut panjang ini akan menjebak minyak dan kotoran masuk ke dalam kulit punggung, sehingga ini menyebabkan jerawat. Nah jadi pastikan fansia keramas secara teratur dan ikat rambut saat berkeringat. Nah, selain keramas, Anda juga tidak boleh membiarkan kondisioner ataupun sampo terkena kulit punggung. Pasalnya, bahan-bahan dalam produk ini dapat menyebabkan pori-pori menjadi tersumbat. Iya, Fansi Gema Merdeka kali ini Yulia pilihkan dari ilir 7, ada salah apa aku?

97.7 FM, Gema Merdeka, ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans ya, kali ini kita lanjutkan lagi bagaimana cara untuk mengatasi jerawat yang ada di seputaran punggung. Yang berikutnya adalah pilihlah tabir surya yang tepat ya. Jadi cara mengatasi jerawat di punggung selanjutnya adalah menggunakan tabir surya. Apalagi saat Anda ingin berjemur di pantai atau berenang dengan menggunakan baju terbuka. Sebab paparan sinar matahari ini dapat meningkatkan produksi minyak dan memicu penumpukan di permukaan kulit. Nah hal ini berpotensi munculnya jerawat yang ada di punggung. Fans Gema Merdeka, jadi rutinlah menggunakan tabir surya sebagai cara untuk menghilangkan jerawat dimanapun ya. Nah, berada seperti jerawat di badan, jerawat di dahi, ataupun jerawat yang ada di punggung. Yang berikutnya, fans Gema Merdeka, konsumsi makanan sehat. Nah, Anda mungkin pernah mendengar ungkapan mengkonsumsi makanan sehat ya. Nah, pola makan yang tidak sehat ini dapat mempengaruhi tubuh dalam berbagai cara ya. Jika rentan berjerawat, maka makanannya bisa menjadi pemicunya ya. Yang berikutnya, cuci barang pribadi secara rutin ya. Jadi penting untuk selalu menggunakan handuk, spray, dan sarung bantal yang bersih supaya bakteri tidak menumpuk ya. Pastikan untuk mengganti barang-barang tersebut secara berkala, setidaknya seminggu sekali.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ada Leto, fansnya Gema Merdeka dengan Ruang Rindu ya, sudah menemani kita di ajangnya Potlot untuk sesi yang kedua. Fansnya Gema Merdeka untuk yang mau gabungan masih Yulia, nanti kan gabungannya sampai di jam 1 siang nanti ya. Dan kali ini ada Ika Putri dengan Mr. Judge.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Yanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans tia Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans tia Gema Merdeka, kali ini Yuli akan hadirkan dulu deh satu informasi nih, datangnya dari kampus Elizabeth ya. Nah buat fans tia Gema Merdeka yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau fans tia yang menambahkan kuliah dengan program magang di luar negeri, nah sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, jadi kampusnya itu ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Ya fasilitas kampusnya ini lengkap banget, berstandar internasional, dan instrukturnya adalah professional hotelier yang tersertifikasi internasional. Dan kurikulumnya berbasis ahli USA, jadi berasa seperti kuliah di luar negeri. Nah merdeka itu bebas pilih masa depan kalian ya. Jadi di bulan kemerdekaan ini, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan juga bonus yang melimpah khusus untuk pendaftaran di bulan ini. Yuk ambil langkah pertamamu sekarang, buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kuba, merdeka.
6: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Masih diajaknya potret lagu Indonesia ngetop ya. Baiklah fans ya Gema Merdeka, kali ini minyak gosok cap tunggal ini ternyata bisa menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Nah, untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Fansegama mereka juga bisa beli di Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar, Apoteku Pulokawi, Jalan Pulokawi nomor 74 Denpasar, Apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar, Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 4284 Denpasar ya. Dan juga Apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung. Sekali lagi Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetrafan Setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama potlot ya, potret lagu Indonesia Ngetop di edisi 21 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fan Setia, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Trend. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya kene nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tau lagi.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman 2284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Jumat ya, di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Sudah jam 2 siang fans dia. Waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM ya. Dan ada yang spesial juga, iya kan? Karena sekarang hari Jumat, otomatis ada playlistnya. Jadi fans dia wajib request yang ada di dalam playlist. Dan jangan lupa juga tetap bisa kirim salam untuk satu orang spesial ya. Baiklah, kalau begitu langsung aja fans dia Gawang Merdeka langsung bisa telepon Tiara, telepon WhatsApp di 081-55-8977. Oke, sama ya rulesnya. Jadi langsung aja fansnya cek dulu playlistnya, abis itu baru telepon. Nanti kalau sudah diangkat kita ngobrol tipis-tipis, abis itu udah deh lagunya akan mengudara. Oke, langsung kalau gitu kita angkat telepon pertama untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya panas, Tiara.
0: Astungkarem, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Raja ya.
0: Lagunya Raja, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Tiara aja ya. Kepada Tiara, mat bertugas, terima kasih. Dadah cantik.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Lagunya Raja yang dipilih sama Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Terima kasih. Kita langsung dengerin ya lagu cantik dari Raja.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur lagu cantik dari miliknya Raja. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua. Yuk, Fenistia, ada siapakah di sana? Kita sapa dulu. Halo, GM.
4: Halo, GM. Hai, selamat siang, Kak Yara cantik.
3: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
4: Terus kan di kawasan Sukakedo Pekan, Kak Yara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Terang galang, magelang terang.
3: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini, Beli Royce Kani?
4: Lagunya, ya karena masih di bulan kemerdekaan, Sheila on Seven, Kak Yara.
3: Sheila on Seven, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang masih monitor. Ada Kang Delta di kiri tabanan, dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal tomat.
3: Cakep.
4: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
3: Oke, okay, terima kasih Beli Royce Kani, dadah bye-bye. Terima kasih untuk pantunnya juga. Tadi Tiara nungguin kirain 4 baris, ternyata 2 baris. Jadi maaf kalau agak telat bilang cakepnya ya. Oke, okay, terima kasih banyak. Kita langsung dengerin kalau gitu lagu yang sudah dipilih sama Beli Royce Kani. Ini dia, Sheila on Seven, Seberapa Pantas.

0: 97.7 7 FM Gema Merdeka. Ngatain kita lanjut Fanisti ya. Kira-kira setelah lagu Echelon 7, lagunya siapa lagi yang akan mengudara? Kita angkat telepon dulu yuk. Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Di Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Rahmawati?
1: Cuaca lagi panas mencetar sini Mbak Tiara.
0: Oke deh, mau request lagu apa hari ini?
1: Hijau daun.
0: Hijau daun, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabung ya. Lagunya Hijau Daun katanya. Boleh langsung Tiara puterin. Ini dia, Cinta Dalam Ilusi.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren kita lanjut Fanny Gema Merdeka. Tadi sudah meluncur lagunya Hijau Daun Cinta dalam Ilusi. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
1: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
2: Ya, Mbak Kade Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
1: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Kade?
2: Cuacanya panas sekali sekarang Gek.
1: Oke.
2: Di sana gimana Gek?
1: Sama, di sini juga cetar Mbak Kade.
2: Iya, cetar Mbak Henol ya.
1: Iya, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Yes ya, Gek ya.
1: Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Ibu Putu yang ada di Keboiwo ya, Mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih buat Mbak Kaderatna di Gatsusana. Terima kasih sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin, tadi yang dipilih adalah lagunya Geisha. Ini dia, kamu yang pertama.

0: FM.
1: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Siapa tadi yang sudah ikut nyanyi? Kamu yang pertama, lagunya Geisha. Sekarang kita lanjut, angkat telepon selanjutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
3: Dengan Mbak Mini, Tabanan Luwes.
1: Halo, gimana cuaca di Luwes, Mbak Mini?
3: Cuacanya cerah cetar Kak Tiara.
1: Astungkara.
3: Senyumnya Kak Tiara di sana.
1: Waduh, siap. Mau request lagu apa nih hari ini?
3: Mau lagunya Armada, sudah Kak Tiara.
1: Armada, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah,
1: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali. Mbak Mini sih di Luwes Tabanan sana. Lagunya langsung Tiara puterin. Kalau begitu, ini dia lagunya Armada. Asal kau bahagia.

Marejan. Om Swastiastu, Sumeton Bali dimanapun berada. Mari nikmati kenyamanan berkendara dengan mengendarai produk-produk terbaru dari Yamaha Wajah Motor. Urusan motor, Wajah Motor rajanya. Wajah Motor, Nema.

0: 97 kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Terutama nih buat kalian yang mau beli motor baru, spesifiknya mau beli motor Yamaha, cus langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat ya. Yuk segera miliki, ada Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan, serta ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh. Dan tenang, untuk fansnya yang KTP-nya luar Bali sebagai pendatang, sebagai rantauan, atau buat fansnya yang pengen tukar tambah sama unit yang lama, bisa banget, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking service, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren banget ya Wajah Motor, nih Marjang. Oke, sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Tadi sudah meluncur lagunya Armada Fanstia. Ya, kita lanjut. Siapakah gerangan? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Tiara cantik.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Indrawari di Mancawano, Tiara.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas, Tiara.
0: Panas. Baiklah, kita ademin dulu, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ipang ya.
0: Lagunya Ipang, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Pan Setia aja. Selamat siang semua. Tiara cantik, matugas. Terima kasih Tiara.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Lagu Ipang, sahabat kecil langsung meluncur. Kita dengerin sama-sama lagunya ya.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren sahabat kecil dari Ipang tadi sudah meluncur. Gimana, suka gak fans ya? Bagus kan lagunya? Oke, semoga suka. Sekarang kita lanjut, soalnya sudah berdering-dering. Jadi Tiara wajib untuk angkat telepon lagi. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Dengan Mbak Dayu, Gek, di Stomo dan Pasar, Gek.
1: Halo,
2: Tiara.
1: Gimana cuaca di sana, Mbak Dayu?
2: Cuaca astungkare, cerah, cetar, membahana, Gek.
1: Astungkare, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Giselle sudah ya, Gek, ya? Yang sama Last Child.
1: Boleh, masih ready. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya tadi ada Pak Cahya ya yang ada di Tanggap. Terima kasih kulingannya buat Gek Tiaranya. Semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Dayu dari Sutomo sana. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung Tiara puterin. Lagunya Last Child yang duet sama Giselle. Seluruh nafas ini. Ini dia lagunya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur. Lagunya Last Child bersama dengan Giselle, Seluruh Nafas Ini. Sudah mengudara ya, fansi Gema Merdeka. Kayaknya lagunya udah lama banget gak sih? Iya gak sih ya, 10 tahun yang lalu mungkin kayaknya ada. Tapi itu lagunya ngehits banget, ya kan? Oke, kita lanjut lagi yuk fans Tia. Tiara masih punya 4 lagu lagi. Ada lagunya Duo Maya, ada lagunya Firsa Besari, lagunya JKT48, sama lagunya RN Boys bersama dengan Mahalini dan juga Rizwan Fadilah. Jadi sisa 4 itu yang bisa fans Tia request untuk edisi hari ini ya, fans Tia. Cus, langsung angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Mbok Lu Swartini di Pepatah Rendang Karangasem.
1: Halo, gimana cuaca Karangasem hari ini Mbok Lu?
2: Wah, panas sekali
1: panas
2: Mbok.
1: Panas banget. Baiklah, ini mau request lagu apa hari ini?
2: Yang Firsa Besari ada.
1: Firsa Besari boleh, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat bapak sama anak-anak aja nih.
1: Oke, siap. Terima kasih Mbak Lo.
2: Terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih kembali.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Lo Suartini dari Pempatan Rendang Karangasem ya. Semeton kita di Karangasem sana. Terima kasih. Lagunya langsung Tiara puterin. Pelukku untuk pelikmu dari Firsa Besari.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sudah meluncur peliku untuk pelikmu. Lagunya Firza Besari ya. Oke, kita lanjut lagi. Fans Gema Merdeka Tiara pun punya informasi penting di siang hari ini. Menyambut tahun ajaran baru, Dewa Toko memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop, handphone, tab, ataupun aksesorisnya. Karena di Dewa Toko tersedia handphone Android mulai dari harga 1,5 jutaan aja loh. Terus di Dewa Telkom juga ready kayak laptop Axio itu harganya cuma 3 jutaan aja. Kemudian ada juga tablet Advan harganya mulai dari 1,3 jutaan. Ada juga tablet Lenovo Motopad itu sudah lengkap dengan keyboardnya, harganya cuma 3 jutaan aja fancy ya. Dan tenang, untuk pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF, Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk merek laptop di Dewa Telkom juga lengkap, mulai dari Apple MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fans Gema Merdeka pengen tanya-tanya langsung aja bisa WhatsApp Dewa Telkom di nomornya 0812 39 31 76 86. Sekali lagi di 0812 39 31 76 86. Atau bisa juga dengan cara follow sosial medianya, ada Instagram Dewa Telkom dan Facebooknya Dewa Telkom. Oh ya, buat fans dia yang mungkin lokasinya jauh dari toko Dewa Telkom, tenang aja, kalian bisa belanja dari rumah, bisa belanja online ya, bisa di Shopee, Tokopedia ataupun di TikTok Shop dengan nama store Dewa Telkom. Jadi langsung ketik aja Dewa Telkom, nanti akan muncul fans Gema Merdeka toko online-nya, bisa kalian klik terus bisa lihat-lihat di sana, scroll-scroll di sana. Terus kalau ada yang kepincut yang pengen dibeli langsung di check out, bisa di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop. Pokoknya sekarang semua sudah jadi lebih praktis gitu ya. Dan ingat fans ya, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewa Telkom aja ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia informasi terakhir kita siang hari ini, fans Gema Merdeka. Dan gak kerasa juga, ternyata waktunya sudah hampir merapat, sudah hampir jam 3 sore ya. Gak berasa banget fans ya, berarti sudah hampir 1 jam Tiara menemani siang Anda dari jam 2 sampai dengan detik ini. Terima kasih semuanya untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk fans Gema Merdeka yang hari ini belum bisa gabungan karena memang durasinya sudah habis. Mungkin besok bisa gabungan lagi ya, seperti biasa fans Gema Merdeka. Jadi Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Tiara pamit undur diri ya. Fans Gema Merdeka, semangat aktivitas semuanya. Selamat siang jelang sore. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore Fansti ya, ketemu lagi di Formula Dangdut. Ada Sunny sampai jam 5 sore nanti yang siap menemani sore hari Anda. Ya udah, silahkan gabung langsung dong lewat Facebook ataupun lewat WhatsApp. Sunny buka dengan satu single terbaik untuk Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak terakhir versi ya Gema Merdeka. Satu single dari Merana gitu ya. Tapi sekarang nggak usah Merana lagi. Untuk yang mau cari tempat kuliah yang cocok banget untuk pengembangan karakter, untuk kualitas pendidikan, dan tentunya dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, langsung pilih Universitas Dwi Jendra. Beralamat di Jalan Kamboja nomor 17. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentunya difasilitasi dengan pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, siap untuk mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Silakan langsung ikuti Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi di 0811 382511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Sik. Iki gak enak sih nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegawe karo anake. Bos, bos,
1: piye? Lah,
0: iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, delok tulung.
0: Iya.
1: Anake.
0: Aku arep nyanyi
1: ngono. Masuk Wanada.
0: Bos.
1: Enak kok.
0: Hey. Lah ngene iki lho, bos.
1: Selamat datang.

0: dari Wings Food.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

Setiap gue merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik untuk penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan kemasan. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitan yang putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Biskuit tempurannya crunchy! Goy!

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Tia Minyak Gosok Cap Tunggal. Produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Untuk yang sering batuk sepanjang hari, untuk anak yang sering batuk masuk angin, muntah-muntah, perut kembung, kejang, diare, boleh langsung beli aja di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir juga ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Dari Wings Food.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren ditinggal pas sayang sayangnya dari Dara Ayu. Selamat sore fans Tia yang udah bergabung di Formula Dangdut. Terima kasih banyak ada Bu Juru Soke. Terima kasih Bu Lastri dari Tabanan. Ada Indrawari Mancawarna. Terima kasih juga ada Tutber gitu ya dari Bantiran. Terima kasih Dewa Spoyatnya dari Bangli sudah hadir. Murah Endu dari Tuliku. Bu Yan Burarini nih dari Keseputaran Kesiman. Selamat sore juga dari Raka di Denpasar. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan lagunya bisa Sani puterin semua ya. Yang jelas untuk Anda warga Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya, butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Gatsu Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 279 sampai 335 Denpasar. Telepon di 0361907570, WhatsApp di 0821443703 64. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang matimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Om Swastiastu Pak Tu, aduh becik san bengong cara togok niki.
4: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
3: Putu sane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
4: Becik-becik. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
3: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
4: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
3: Nggih Pak Tu.
5: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Fans setia, joget terus. Formula dan

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren. Selamat sore fans setia yang udah bergabung bersama saya nih. Halo, ada Ai Matahari, selamat sore. Ada Siti Maruti juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian Pak Yoga dari Canggu. Ada Pak Ngurah Pipit dari Seputaran Batu Bulan udah hadir. Ada Pak Made Hendra, terima kasih banyak. Pak Tutdila Atmaja udah monitor. Abah Waisel dari Samplangan udah gabungan ya. Dari Sri Smita dari Batu Bulan juga udah ikutan aja katanya. Mini Asa dari Luwes, terima kasih sudah hadir. Da Yuni dari Seputaran Kebung Sidemen gitu ya. Terima kasih banyak fans ya. Anda punya target tahun ini jangan cuma liburan aja ataupun beli gadget ya. Coba bikin satu target yaitu punya rumah sendiri lewat BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah, penawaran kompetitif, program ini membantu mewujudkan impian Anda. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai dari 1,7% dan juga diskon unit hingga 17%. Dan kita spill juga diskon dari BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, dari Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, di Agung Sedayu diskon 17%, di Paramon Sading Serpong diskon voucher cashback hingga 450 juta rupiah, Paramon Petals cashbacknya hingga 50 juta rupiah, kemudian bebas biaya PPN DTP, dan juga masih banyak lagi promo menariknya, periode sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan dan juga Bank Indonesia.

0: Kopi Dekafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Dekafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak kosaka tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gemang Merdeka ngetren. Terima kasih banyak buat fans Tia yang sudah nemenin Sani ya dari jam 3 sore tadi. Halo Bu Juru Mertasari dari Siulan, terima kasih sudah ikutan juga. Selamat bergabung ya sore hari ini. Buat fans Tia yang udah ikutan di Facebook, terima kasih banyak ya. Ada Ari Dinamika, ada Oka Mulyarta, Cok Gus Permanana, terima kasih. Naruk Jaya De Apong, halo. Ada Madi Martini, terima kasih. Juru Tunjung, ada Sang Tuketut, ada Indra Sena, terima kasih udah ikutin sama Sani ya. Dewa Boncu juga udah gabungan. Mohon maaf gak semua bisa Sani baca. Sehat selalu semuanya dan jangan kemana-mana. Tetap di 97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren.

Rajang sore di depan setia Gema Merdeka, rindu jajan pegenah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagi pisan di tiang putunya presiden roh tangkil mewali ngiring dedane melalui terang bara atau tembang-tembang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raini nemangkir ring raina suker kliwon uwu kemedangkungan ring ketekan sane kaping selikur ring bulan Agustus warse kali tali 6 likur. Ingin sekali biasa, titik yang baca ngiring dadane kantos puput galah nampekin jam pitu wengi mali bos-bos. Pina ke perwaning atur, lugra yang titik yang ngatur orang pengastung karo pengjali umat, om swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingat 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka Rajang sore dumun niki nge sana sampun Presiden nyarain titiang ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka ring 081558977. Talar sana sampun Presiden nyarangin ring Facebooknya nih Gema Merdeka nge. Sampun nang lali talar niki follow dumun akun Instagram barunya nih Radio Gema Merdeka. Talar sampun nang lali untuk subscribe dan juga tonton keseruannya nih ring YouTube-nya nih Gema Merdeka Bali. Ingat rajang sore niki majeng ring Aji Naler ring widangan bersele kenangnya sama nyarain titiang matur suksema wentan talar gede sudarma ye ring widangan padang bulie kenten nge ring widangan dije niki mawasta kenten rajang sore kemanten talar sampun wentan niki sana nyarangin mbok mini ring widangan luas tabanan niki sama nyarangin matur suksema wayanaya ring widangan pedungan talar niki sama nyarangin matur suksema Kadek Rahayu ring widangan Bangli niki nge sana kanton bungkus-bungkus minabang sore puniki rahajang sore kemantan.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans, setia Gema Merdeka dong ngendah-ngendah nge, yang subuh ngelah besik kangwang debuin nambah tan kenten nge. Yang ning kesugihan durus nambah tan kenapi nge, mang de preside setata bunga asik. Ini ketularan aja biru eskane kayak nanti yang niki kena Yusuf ya dan niko nge sarang biru eskane nak dua kesajian mau pantun ragana pun suhu nih niki. Rajan sore dumun stangra titiang dumun sane sampun nyarengin ring Facebooknya nih gua merdeka. Sampun wenten biru eskane niki ring widangan Sukawati dahu pekan niki nge dumagi statek enak rahayu. Taler sampun wenten Made Hendra Saputra ring widangan marga tua tabanan niki nge. Taler wenten Ayu Biang New niki ring widangan batu bulan sampun nyarengin titiang matur suk sema. Ring WhatsApp-nya nih Gema Merdeka, Rajeng Sore Dumun, Bu Jero Sokar, Widangan Pedungan, Niki Samo Nyarangin, Bu Ian Bur Arini, Taler, Widan Kesiman, Niki nge, Taler, Rajeng Sore, Niki Majang, Ring Gustu Abing, Ring Widangan Pejeng, Samo Nyarangin Titiang, Matusuk Semaping banget. Pak Cahya, Bagus Bedek, Niki Ring Widangan Tanggap, Niki Kesarang Moktu Yuli, Niki nge, sana kanton ngarianin orderan, kecap Niki, dumogi lancar-lancar, Niki nge, ingat tang mau tu Yuli sing tadi nyebang-nyebang metanding ya pang jegek canang ya.

Merdeka, beli madi, sambal presiden, nanti tiang, sore ini makin, ya dumbagi sambal terhibur ke mantan, fans tiang merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset, Niki, untuk menghargai wanta Rp56.000 ke mantan, sambal support untuk menjadi lelaki full power, talar sambal mantan, kemasan extra full power niki nggih atau pengharga wantah Rp168.000 kemanten sampun ngomboleh yang 3 yang saset. Untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten. Pasti ke memerdeka sane mekayuna niki ngerah Vitalik durus sang ngerah reng apotek dan toko-toko obat sane nampak reng genah dene song-songan. Rajang sore dumun iki sang rati tiang sana sampun presiden nyarengin titiang ring whatsappnya nih gemar merdeka iki sampun wenten bujuru mertasari ring bidangan siulan rajang sore rajang sanakan dumun taler wenten iki pak rumiarta ring bidangan pego nge pak de sana sampun dibi boleh napi wasana simpang dumun meriki ke gemar merdeka jebos kita wenten taler niki nang angga ring bidangan dijen niki nge tukang traktornya niki ring banjar saren kaler desa nongan nge rajang karya kemanten nang angga taler sampun wenten cok Gus Permana ring widang Sukawati niki sampun nyarain titiang matur suk semua ping banget taler ring Facebooknya Negema Merdeka sampun wenten Oka Mulyarta ring widang Padang Samian sampun nyarain titiang Dekil Korlap kentennya sampun hadir taler niki matur suk semua ping banget ne penting bantu lewat doa demen nggih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Inge ide dan emang setia gemar merdeka sayang kendang samun persidatan nanti tiang sore ini mangkin dan mungkin samun terhibur ke mantan dan mungkin jenetan mantan sana kena sayang kendang kenten nge raja sore dumo niki majang reng beli mang indrawari dan bidang manca warna tampak siring sana kantun masandakan sore ini mangkin tapi kantun olahraga kocap niki nge mang de status sehat kenten sehat raja sore talar niki ngurah andur yang bidang tulikup sama nyarain titiang gue saji macur yang bidang sama baung talar sama nyarangin matur sama Buda Yurat Mini Remidangan setomo grenceng talar niki nge Wentan Made Parna niki remidangan tabanan penebel marga tua kocap niki sama nyarain titiang rahajang sore kemantan Ari Petanu sana wentan ring widangan DJ niki nge mangkin nge di rumah saja mantan niki rajang sore ke mantan talar sampun wentan adi dinamika niki yang widangan kelungkung sama nyarangin matur suksema pak ketet tegak di widangan gandapura niki pisah ganti tiang ring selat tembok niki nge rajang sore ke mantan rajang mesandekan pak nge

0: Iya, 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka, pagar tresna, sambal bersidang ibar, suara yang magen, ya. Fans setia Gema Merdeka, kalau Anda punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Nah, coba bikin satu target yang lebih panjang, jangka panjang, kan, ya, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apa? Appraisal ya. Jadi dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu fans setia Gema Merdeka mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Jadi nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Baik, kita akan spill diskon unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskonnya 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights, diskonnya 17%, Agung Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Petals cashback hingga 50 juta, jadi bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Berada program sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi untuk informasi lebih lengkap silakan kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Iya, dan yang pasti gue merdeka nonton kerasan ke galah sampun tempat renjan sore sana makin pacang iring titiang di dana mesanakan dumun sinami pacang iring titiang ngun carang puja trisandil ya malah jopo sini sampun wusan ngun carang puja trisandil titiang putunia pacang mewali ngibur di dana ring temu sawitra peletan sani kaping kali tetap saat yang putunya lani riki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

att som Santi.

97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans dia, Gema Merdeka Pulau Jepang, sampun presida teranti tiang sore ini makin ngedum bagi je semakin semangat tak sane wau rau saking mekarya lulus masana andumun ge jawatan ni ke ngwedang sambilang utawi ngeteh kenten ge dum bagi starter relax kata sinami niki mirangang temu sawitra kantos bobot galah jam 7 wangi malah bas-bas. Lajang sore dumunik isang rati tiang dua yang sudah bagir midang simang kaje sane minabang titian iki wau balik saking persawahan katanya sampun wosan iki CEO tiang iki petik-petik bunga wenten talar nini Gusta reng widangan pemendilan iki sampun nyarang titiang motor suksema nini Rahayu talar wenten maklo suartini reng widangan Karangasem Rendang reng pempatan iki nge sane satu niki ngantos ring pempatan melahang pun yen mbok wenten taler niki sana sampun nyarain titiang wenten sira niki Gus Bawor yang widangan Pak Tubulan, talar rajang sore kemantan, talar sama wenten Pak Krisna, taluh niki yang widangan Bantas Gelogor Selemadeg Timur Tabanan, nice jok jangkep niki alamatnya niki. Aduh, wenten talar niki sana sampun nyarain titiang, wenten nyoman tentram, kenten nge haa, sana sampun nyarangin nge rajang kenal mewali niki, dumogi makasami niki pekedek pengenyung, mepupul sarang keluarga nge.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kak, sampun presida terang titiang. Yeah, sore ini mangke ada bagi sampun terhibur ke mantan. Sane kanton niki membara kenten nge api asmara, api cinta dan api rindu ada bagi sampun dipadamkan. Dipadamkan ah bedek kenten nge. Rajang sore dumun niki sang rati tiang mantan dewa gitar yang udahan baya tegalalang sama nyarangin matur suk semua ping banget mantan ketut ponfik. Ring widangan sidam bunut niki, sidam bunut bangli sama nyara inti tiang, bujuro adi. Ring jalan setomo talar niki, rajang sore ke mantan. Bujuro melati ring widangan batu bulan, ring warumpatan kepoh niki talar sama nyara inti tiang, matar semua peng banget nge. Lans tiang gua merdeka, sane makin menten sik informasi, sane membuat pisan niki, napi malis sane demenin legu nge. Ya ning sampun nyaluk sandi kaon, kentan nge senyaluk sandi kale, mejeng di depan rumah, bersantai, berkemah, nah nike pasti ke sampun garang legu. Sane mangken sampun wenten minyak gosok cap tunggal. Sane preside menjaga saking gigitan nyamuk nge. Minyak gosok cap tunggal talar beci untuk perolahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur, atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal talar beci angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Nah, sampun langsung menang saya maleh digeles numas minyak gosok cap tunggal nge. Sane preside ketumbas sering seluruh cabang apoteku talar toko-toko obat sane nampak renggenah dedan. Dan suang-suang sampun wenten ring jalan Gunung Agung nomor 178B ring apoteku Gunung Agung utawi sane mekayunan ngerara ring apoteku Sesetan durusang ke jalan raya Sesetan nomor 221C sampun wenten talar ring apoteku Teku Umar ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 talar sampun wenten ring apoteku Kuta ring jalan Pantai Kuta nomor 46 sane wenten ring widang Renon durus meluncur ke apoteku 9 Renon ring jalan Tukat Balia nomor 50 talar sampun wenten ring apoteku Pulau Kawe ring jalan KW nomor 74 nge. Ring widangan Ahmad Yani Utara durusang meluncur ke apoteku Ahmad Yani ring jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Sana meter widang Ganyar talar sumunang-sumunang saya maleh durus digeles meluncur ke apoteku Batu Bulan ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Ganyar.

Setiaga merdeka menang badang sampun persidatan nanti tiang mengine makin demi sampun terhibur ke mantan sana merasa niki agak badang-badang kentan kide nge badang tuh nak luang waktu sitang kena nge durus. Ada rajang mengindumu niki sang rati tiang wentan tengah parguna niki reng widangan kayu bihi kentan nge demi sampun terhibur ke mantan wentan talar niki gede sudarmaya reng widangan padang bulia kentan nge sampun nyareng titi yang suksema wentan talar pak yansena niki reng widangan dijeniki pak yansena nge sane sampun nyareng titi amatur suksema peng banget talar sampun wentan abah waisel reng widangan samplangan gianya talar suksema peng banget. Pasti aku mau merdeka. Kalau Anda punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget saja, nge. Jadi bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan ke BPR BRI Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi.

Sedayu diskonnya 17%, Paramount Gading Serpong, Niki dapatkan voucher cashback hingga 450 juta, Paramount Petal cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Program Niki sampai 31 Agustus 2026, durus Niki sane mekayunan info sejangkepnya ne, durus ketik ring bbri.id/BRIKPR Merdeka. Ya, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Iya, dan ada pan setia gue merdeka menikah dewa sama presiden nanti yang si kita mang saking beli pompingnya dan bagi sambut terhibur ke mantan. Nah, ya dia tetap satu-satunya tapi tepat tetaplah menjadi yang nomor satu kentan. Adanya asan nih kentan ya. Rajang mengidumu niki sang ratu tiang mentan nyoman darmika gunak seklungkung niki sama nyerain titiang matur suksema. Talar samun mentan meme oman niki yang bidangnya setia budi niki sama nyarangin nge suksema peng banget. Wentan talar niki moyan bajra niki reng widangan yayasan tapi niki bunga Bali kenten nggih sama nyarengin titiang matur suksema de ocal talar niki sama nyarengin reng widangan dijo niki de ocal di rumah saja mak tuh nggih. Talar sampun wentan niki periring suka jiwa reng widang meter bangli sama nyarengin matur suksema wentan talar niki sirengnya reng widangan penebel niki nggih sama nyarengin matur suksema peng banget. Niki kesarangin semeton Bahtera 88 kenten nggih haa 86 kenten nggih talar mentan kaplur beli kaplur reng widangan periring bucun desa Metro Bangli niki sampun nyarain titiang matur suk semua peng banget. Mentan talar niki Aquarius driver 79 niki sampun nyarangin talar matur suk semua. Pasti aku merdeka sana mangken nenten kerasa niki nggih galah sampun nampekin jam pitu wengi kang yang dumun rahir iki titiang putunya nyarangin dadane ring gelaran acara temu sawitra rahina mangken sake wonten tetap satya untuk nyalani iki 97,7 FM gema merdeka ngetren rian tekan mlaju bos pacang kelanturang antuk program anjang sana udara kesarangin Mbak Wina niki sampun saya geng nggih idenane fans teh merdeka titiang putunya lunsur mau pamit mau petang titiang untuk Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam, Pansia Gema Merdeka. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026 ya. Kita kembali jumpa di Anjang Sana Udara. Dan saya Wina Kristina ada di sini untuk menemani Pansia Gema Merdeka pastinya selama 2 jam ke depan. Dilanjutkan kemudian dengan himbauan malam. Jadi untuk Pansia yang mau bergabung silakan saja di Facebook, Instagram atau juga di WhatsApp.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM, Gema

Baiklah, Pansia Gawang Merdeka, itulah satu lagu dari Justin Aldrin dengan lagu Hilang. Saya lanjutkan lagi untuk memutarkan suara hati pelan tapi pulih.

Siapkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM, baiklah Fansia Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food. 97.7 FM. Gemam

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Cuba, Cuba, Cuba, Merdeka.

Fansia Gemah Merdeka, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lagu dari Nadib Basalamah. Masih ada waktunya. Sorry banget nih kalau suaranya belum pulih-pulih banget, tapi sudah usaha nih ya. Oke, Fansia Gemah Merdeka, terima kasih yang sudah meramaikan lewat Facebook dan juga lewat WhatsApp. Saya baca dulu ya. Sabar. Ada Mbok Jerosoke di Pedungan, ikutan ya Mbak Wina. Kemudian menyusul Ide Bagus Widiantare dari Sidembunut Bangli, lagu pilot judulnya Sepanjang Hidupku. Mbak Wasel di Samplangan Gianyar, selamat malam Mbak Wina Kristina. Bapak Hendra Saputra juga yang ada di Tabanan. Oke, kita lanjut, masih ada waktunya Nadib Basalamah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Kevan Siago Merdeka, setelah tadi berlalu menunggu kamu dari Anji. Wina lanjut ya. Nang Angga di Banjar Saren Kaler Desa Nongan. Salam buat Pak Degena Tut Danayasa Wayan Bunut. Kemudian Jenny di Gianyar. Saya punya murid lo juga namanya Jenny. Request lagunya Rita Effendi, Januari di Kota Dili, buat Mbak Wina Metugas, makasih. Indrawari di Mancawarna, selamat malam Mbak Wina cantik, terima kasih. Baiklah, langsung saja, bila rasaku ini rasamu.

0: Hancur mencintaimu.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Kevin Sia, Gema Merdeka Ngetren. Saya akhiri dulu nih Anjang Sana Udara kita sampai di sini. Dan yang pasti kita bakal lanjut lagi di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.
1: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

97,7 FM, baik 8 Siaga Merdeka. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Himbauan Malam. Terima kasih untuk waktunya. Esok lain waktu kesempatan kita sapa kembali.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu.

Ternyata ada loh cara untuk rambut yang awalnya bergelombang atau bahkan keriting itu bisa diubah jadi lurus. Teknik penataan rambut ini disebut dengan catok lurus. Tapi pastikan sebelum styling rambut harus dalam keadaan kering ya. Lalu lakukan catok lurus sedikit demi sedikit pada rambut agar rambut jadi lurus sempurna setiap helainya.

Roni Parulia, penyanyi muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang kuat, khas dan penuh penghayatan. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi salah satu finalis Indonesian Idol musim ke-12, di mana kemampuan vokalnya berhasil mencuri perhatian para juri dan pencinta musik tanah air. Popularitas Roni Parulia semakin meningkat melalui berbagai penampilan dan karya musik, termasuk lagu-lagu seperti Mengapa, Tak Ingin Usai, dan Sepenuh Hati yang memperlihatkan kemampuan vokalnya dalam membawakan lagu-lagu pop dan juga balada dengan penuh emosi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik Heningan Malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Horror Time. Rusalka adalah makhluk gaib atau roh air dalam mitologi Slavia yang sering disamakan dengan putri duyung atau nimfa air. Mereka digambarkan sebagai wanita muda yang berwajah pucat dengan rambut panjang, terkadang berwarna hijau, yang suka memikat pria dengan nyanyian dan tarian untuk ditenggelamkan ke dalam air. Rusalka dipercaya sebagai arwah perempuan yang meninggal secara tidak wajar, seperti bunuh diri akibat cinta tak terbalas atau tenggelam sebelum menikah. Mereka biasanya menghuni danau atau sungai, namun pada musim tertentu dikenal sebagai Pekan Rusalka di awal Juni. Mereka keluar dari air untuk berayun-ayun di dahan pohon. Rusalka akan menggoda pria hingga terhipnotis, lalu menarik mereka ke dasar perairan. Konon mereka juga bisa menggelitik mangsanya hingga tewas.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: Sebelum 7,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Van Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Van Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Gak terasa sekarang sudah hari Sabtu ya. Pastinya kita semangatkan suasana Sabtu pagi ini dengan bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,3 FM Gema Merdeka ngetren dari Gina. Pilkada, pilih aku atau dia. Tapi kalau di Kopi Dangdut pilihannya, pilih Dangdut Koplo atau Dangdut Remix. Fans dia lebih suka yang mana? Silakan langsung saja request ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 08155 8000 977.

0: aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dede, nawang kayaknya malari, Dede.
5: Nawang? Kenapa ya kayaknya malari?
4: Gelam ya, Dede.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dede. Liu kok anak yang ngiriang, Dede. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dede.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di muka di door, Dede, nawang kayaknya.
5: Sanggup, ada di muka sunrise, ya, mikirin.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dede.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ratu Bidadari, lagu tentang cinta. Boleh mau request lagu tentang cinta, boleh tentang apa ya? Tentang kebahagiaan boleh, atau tentang atau fans dia mereka yang lagi galau gitu ya, lagu galau juga boleh. Walaupun lagunya galau, kalau sudah dangdut, musiknya pasti bikin semangat dong ya. Walaupun lirik lagunya galau, silakan fans dia mereka yang mau request, masih gosal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, buat fans dia mereka yang sudah bergabung, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Made Masih yang ada di seputaran Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga Bu Made Masih ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di Mawar, Tabanan. Mau request lagunya Lolita yang judulnya Teman Tapi Selingkuhan. Ditunggu lagunya buat Ibu Wi ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Blabatuh, Gianyar. Request lagu dong, lagu Bukit Berbunga. Ini yang nyanyi siapa kira-kira? Nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya. Ada banyak sih lagu yang judulnya Bukit Berbunga ya. Tapi nama penyanyinya beda-beda ini ya. Nanti coba Gus Aldi pilih salah satu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Ibu Anis. Ibu Anis yang ada di Wongayo, Tabanan. Mau request lagu Payung Hitam dari Iis Dahlia. Kita cek dulu payung hitamnya ya. Kalau nggak ada payung hitam, payung biru gimana? Payung biru, payung hijau, atau payung merah? Ada-ada kok ya lagunya ya. Ditunggu ya. Sebentar lagi sudah siap diputarin. Ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah selalu setia bergabung di Kopi Dangdut. Lagunya Rafli yang judulnya Sohiba. Sudah langsung mengudara juga ya. Kita sapa juga Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Mau request lagu, lagunya Gina, Pilkada, Pilih Aku Atau Dia. Sudah langsung mengudara juga. Buat fans setia goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih tetap setia menunggu kok ya, sampai jam 7 pagi.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kembang,
10: merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, niat hati membela seorang perempuan yang dipukul di sebuah bar di kawasan Jalan Raya Legian Kute. Seorang turis asal Inggris berinisial PID justru menjadi korban pengeroyokan brutal. Peristiwa tragis tersebut akhirnya berujung duka setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

ับสมสวมมอมสันติสันติสันติ

0: Sik. Iki gak enak sih nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pegawe karo anake. Bos, bos,
1: piye? Lah,
0: iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, njaluk tulung
0: iya,
1: anake.
0: Aku nyanyi
1: ngono. Masuk wanada.
0: Bos.

0: dibandingke.
1: Wong kok ngene kok dibanding-banding ya dianggap sepele ya.
2: Masuk Wanada. Suwun.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan.
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Imei Mei. Di situ kadang saya merasa sedih. Kita juga sedih ya kalau misalnya kita harus beraktivitas tapi diganggu sama rasa mudah lelah atau mager ya. Kalau sudah seperti ini, kira-kira gimana nih solusinya? Gampang kok ya, sekarang nggak perlu sedih-sedih lagi karena sekarang sudah ada Vitalik nih Van Stiagodeka yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja. Yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo sayang, aku kasih.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran dari Asraf Nyamuk-Nyamuk Cinta. Sudah di request oleh siapa ini yang request lagu ini? Kok hilang ya? Hilang, waduh. Oh, ada Alit Januar dari Karangasem sih teman ya. Terima kasih sudah bergabung buat Alit Januar. Lagunya sudah langsung mengudara ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Juga ada Ibu Jenny yang ada di Abian Base. Mau request lagunya Cita-Citata Goyang Dumang. Asik, kita goyang dumang nanti ya. Lagunya sudah siap ya, ditunggu Ibu Jenny. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Mas Wijaya. Mau request lagu judulnya Kawin Kontrak. Ada banyak ini lagu Kawin Kontrak. Kira-kira yang mana yang mau di request ini? Gusal dipilihin salah satu aja deh ya, dari Rina Amelia aja ya. Ya udah, sebentar lagi sudah siap diputerin Rina Amelia featuring Cak Rul, Kawin Kontrak. Oke, lanjut lagi. Yang sudah bergabung juga ada Beli Wayan Gembrung yang ada di Geisha Laundry di Jalan Sulatri. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Yansu dari Kelungkung juga. Mau request lagu Goyang Mama Muda katanya ini ya. Ini kira-kira siapa yang nyanyi ini ya? Goyang Mama Muda. Yang ada Mama Muda dari Melinda baru ada ya. Oke, Mahmud alias Mama Muda. Nanti Gus Aldi coba pilihin yang itu aja deh ya. Melinda, Mahmud alias Mama Muda. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Ada Bu Suartamo yang ada di Payangan ya. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Puput Nata dari Besakih. Mau request lagunya Dina Mariana yang judulnya Sekedar Bertanya. Lagu Sekedar Bertanya yang ada di sini bukan dari Dina Mariana ya. Yang ada dari, ya dan nanti coba Gus Aldi pilihin ya. Ada banyak sih yang judulnya Sekedar Bertanya ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Yang sudah bergabung ada Pak Murka dari Pasar Ketapian. Pak Murka dagang makanan ayam ya. Selamat berjualan aja sambil monitor juga di Kopi Dangdut katanya ya, biar tambah semangat jualannya. Semoga laris manis ya Pak Murka ya. Nah, buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu ya sampai jam 7 pagi. Masih bisa ikutan jobar ya, buat yang baru bangun mungkin. Enggak apa-apa, masih bisa kok ya, masih ada waktu sekitar 27 menit lagi ya. Ya udah kalau gitu langsung saja yang sudah request Kawin Kontrak ya dari Rina Amelia featuring Cak Rul, langsung saja untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Melinda Mahmud alias Mamah Muda. Baik yang muda maupun yang tua, yang penting jangan membuang sampah sembarangan ya. Kita harus jaga lingkungan kita, apalagi tinggal beberapa bulan lagi ya, kita bakal memasuki musim hujan nih Vanstia. Mulai dari sekarang kita harus bersih-bersih yang namanya sampah ya, terutama sampah plastik, karena sekarang ini masalah sampah ya sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

Merdeka Ngetren, kita masih punya waktu sekitar berapa menit lagi nih? 9 menit lagi ya. Jangan lupa informasi penting untuk fans setia Gema Merdeka ya, terutama buat anak-anak muda dan buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia? Untuk itu, yuk lakukan tryout KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran dari Jenny Fang. Sekedar bertanya, yang mau bertanya kira-kira gimana sih caranya biar tubuh tetap fit, terus tidak gampang lelah, dan pastinya pengen menjadi lelaki full power juga biar bisa menjadi kenyataan ya. Bisa banget nih Fanstia. Caranya dengan minum Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans setia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi, waktunya kita mulai beraktivitas kembali ya. Kita kerja lagi nih fans setia Gema Merdeka. Sudah minum Vitalik, pastinya badan terasa lebih fit, lebih semangat lagi menjalankan aktivitas ya. Atau buat fans setia Gema Merdeka yang sudah libur kerja ya, libur kerjanya Sabtu dan Minggu, asik, bisa jalan-jalan lagi nih fans setia. Tapi masih bingung ya, mau jalan-jalan kemana? Tenang aja, sebentar lagi di program Tirama bakal ada info tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97.7 FM.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans di Gema Merdeka dari Tulus dengan sepatu ya, sudah menemani kita di ajanya Tirama, Tira Musik Aktivitas. Fans Gema Merdeka, Tirama masih menemani Anda bareng saya Yulia sampai di jam 9 pagi nanti ya. Ya, mau gabungan silahkan di via Facebook Gema Merdeka ngeteran atau di nomor WhatsAppnya 08155 8977.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans Tia. Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama, Tira Musik Aktivitas ya. Baiklah Fans Gema Merdeka, tepat di jam 8 pagi nanti di session yang kedua Yuli bakal hadirkan informasi seputar tempat wisata untuk Anda. Jadi Yuli bakal mengajak Anda untuk berjalan-jalan ya. Nah kali ini Fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, Yuli juga sudah siapkan informasi ya buat fans setia Gema Merdeka. Nah kali ini buat Anda dimanapun Anda berada, fans setia Gema Merdeka, tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini fans setia Gema Merdeka ya. Nah fans setia, Yuli mau mengingatkan bahwa Vitalik ya kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Nah fans setia Gema Merdeka hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gima Merdeka ngetren nano dengan separuhku Fansti ya. 44 menit lengkap dari jam 7 pagi ya. Nah, kali ini Yula kembali akan hadirkan informasi dulu nih Fansti ya Gima Merdeka sebelum kita menikmati lagu dari Agnes Mo dengan Leo Leo ya. Fansti ya Gima Merdeka, kali ini datangnya informasi seputar kesehatan ya. Jadi Fansti ya Gima Merdeka, terutama nih buat Fansti ya Gima Merdeka para generasi berencana. Jadi tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Yuk lakukan triad KRR, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini. Ini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

0: Tunggal, pilihan keluarga Indonesia. Suka! Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

0: rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiagama Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fanstia, Gema Merdeka ada Fatin, jangan kau bohong ya Fanstia. Gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi, itu tandanya kita sudah beralih ke tema untuk sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren
0: Fanstia Gema Merdeka. Kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan untuk melihat wajah baru titik nol Singaraja. Nah ini mirip ya bareng Yogyakarta. Nah ini versinya Bali Utara Fanstia ya. Yulia sih belum pernah kesana ya, tapi next pasti Yulia bakal berfoto-foto di sana. Oke, buat Fanstia Gema Merdeka mungkin sudah ada yang berfoto ria ya di titik nol Singaraja Buleleng Bali. Nah ini biasanya ya sore hari ini menjadi waktu yang paling ramai di kawasan hari titik nol Singaraja Kabupaten Buleleng ini ya. Nah, saat matahari perlahan tenggelam, nah warga ini udah mulai berdatangan untuk berduduk santai, berolahraga hingga berburu foto dengan latar bangunan bersejarah dan langit jingga yang memanjakan mata kita. Nah, Fanstia Gema Merdeka, wajah baru pusat kota Singaraja ini kini menjadi salah satu ruang publik favorit warga Buleleng ya. Jadi penataan kawasan yang memadukan nuansa heritage dengan ruang yang terbuka ini membuat titik nol ini selalu ramai dikunjungi ya, terutama menjelang senja. Nah, Fanstia Gema Merdeka, di sudut-sudut kawasan ada juga anak-anak muda yang tampak sibuk mengabadikan momen ini. Nah, sebagian lainnya memilih duduk bersama teman ataupun keluarga untuk menikmati suasana sore yang berbeda dari sebelumnya. Tak sedikit pula yang datang khusus untuk menyaksikan sunset. Nah, Fanstia Gema Merdeka. Jadi mirip banget ya sama Yogyakarta, tapi ini versinya Bali Utara. Nah, Fanstia Gema Merdeka, untuk ini yang Fanstia Gema Merdeka belum pernah kesana ya, dicoba langsung kesana menuju meluncur titik nol Singaraja yang mirip Yogyakarta versinya Bali Utara.